0: 18 Juli.
1: Wah, mandila ngangcama.
0: Himba wizi jangoleng hana mangcama. Jika jika bunga disatu ya disatu dengan ngawa ngkau kamu kecikri. Tapi kan jual disatu inga. Amanita malilima wasiwan sista amanita mala. Apulunga aguci mangi hukazati kamera keti. Ya hewa hutung ajuna. Apulunga aguci mangi ngkaya kita mandua. Jika eka udah kena ya hegi dikwa lagi. Jika mandila ke yandekwa. Hei jika hitam tutua yuya. Amanita malilima ingat jatua aku sima sista amanita aguci malilima ngana. Kaya unga jikonu kaka. Dan ngau ya ke gulika jikabunga da kai gya julo. Ya ke tapi lo misal kama jikaju hengau ke jikakau bawa. Sekolah ngai.
2: Teu tirika roti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka, kai kamsiki, XK FMCK.

0: 18 Juli,
1: wah mandila ngamtama. Jika cikha bunga tisatu tegin ngawa ngkeu tam kecikhi. Tapi kan jua tisatu inga amanita malilima wasiwan sista amanita mala. Apa lima aku cimangi hukaza kita ngakitin. Ya wahutung ajuna. Apa lima aku cimangi ngkaya kita mandua. Jika eka udah kena ahi cikha lagi, jika mandila kiyandekwa. Hezike o hitam tutu ayu ya. Amanita malilima, ngot satua aku sima sista manita aku cimalilima ngana. Kaya on ngaji kanyu kaka. Dan ngau ya ke gulika di kabunga da kai gya julo. Ya ke o tapi lo misal kama di kajo hengau ke di kakau kawa. Sekolah ngai.

0: Into Belgium, Gikwa, Terebatan, Hugodam, Hakulakwa, the Sarkantinama, Ibola Maka, Gitana, Quakwas, Aitsatua, Kikwa Antony.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Zico Kaiso Kakode Akad Hassan Hassan Amahakom Takabo San Hassan Hama Muarakesu Ihe de Haikara Hamacheka Garda Hunu Hamaqua Kosa Hamaqua Koma Hive Hamaqua Hamakai Korota Kesu Iziki Kayak and Mua Glass and Sak Hinayom Kaseko Kayakan Takara Argentina, Gramessima Musa, Adelan, Natabaka, Katabaka, Icaria, Hotta, Natati, the case of Yehi, you take on the Atahano, Kerkisego, Caporo, Mahuas, and Amiagua. In Quack, Esquiatan, the Sulin Tasca, Argentina, Quack, Nambaradolam, Curite, Havana, let's go to Hotta, Undomekera, Hari. Ah, tiada komen sejawatnya. Dia orang Hasan Hasan mereka juga tim kata bahkan tiga suhi kata bahkan tu. Eh, kesah aku ni. Hingga saya kau kau ini kau kau tu. Ia kerja bahkan tu tentera mereka kah. Argentina kau dar ke kau kau kau kau tu dia kau kau kau kau kau kuat. Nih kau kuih kau tayar kau tayar kau kapi orang kau kau tu mereka suka kau kau tu suka bang kuru kau kau kau tu. Anda semua am jiku kau kau saya amat cinta. Kuru kaya tak kuat. Ah, mama, apa? Kedudukan apa? Ama Suarez. Suarez itu kuru anda semata. Kuru kaya kan kaya kuat. Kisah kaya Suarez itu orang fakir. Ama susu nanti. Atau mungkin ada muka asal jauh dari kaya yang kaya hati kesuka. Kanan kaburak dah nak terus katibor kanan kami kuihkan kengye kaya. Gokong kasih aku angkam kak. Gokong ayah esen kuarat kaya kuarat hati. Saya tak tek tek dah ke ekskaf umur tim sieben ko dah kena kaya musik. Khususin ada hang aku dah tak tek tek kawan kuariko USA Amerika Namibia Malatini. Andrew Kapi Fuchs and Gowo Natua Concolian. I give a Borak Karawata. He gave a Kokoka to Kunkaraka Kazui. Yeah, I had a Hepiko Kadamwe, Kata Jawatuiko, Hakoa, and Aung Karawata. Kaho Makama Kosik M. Kata, Iko Hakoa, Moka Gaveta, Iko Ata Hakobeta, the Kla Hoita, my Isika, Guanam Hako, Hakoki, as a big Ursika. Hakoa Woko Hotte. Kanak kanak dah, kakak putera, dusi terbahar, kakak aku curoh dusi. Ingat, si kue kakak, kuah ada kakak kuah kakak. Kanak kanak, jika sebab jangan kita kalah senada kaya kakak kesui he. Kanak kanak dah, engkau tidak datang, kasih senada ha, terbahar terus ibu nak kau kau menat kue SBC Sport, nak kau rasa ye, tak kira apa atas ya kuah. Go, come up with your own Nahuago. Lionel Messi. Lionel Messi, Hamagal, Canada, Gatti, Guanam Hapa, Apa, Hamak Urukur, Nahua, Kosa, that is, and Guanam Hapa, Dati. Go, come and go, Karaha, Canada, Egypt, Clock. Akabe, Bula, Karai, Egypt, Cut. Akwa, Toa, Veno, Tokomoka, Ehe. Aku kau kau nak sekarang kunci I he, ala I kerana kau yang dia dekaya, kau kau aku kuah, kau kau dia dekaya ha. I kerjakan cari kena cara, ni nak kau mengang, nak cuci sih nak kau kesuha, kau kau kerana ala I kerana aku lihat. Salam kita salam saya boleh entah cuci nak kau. Kau kau dekaya, ala I kerana kunci kiri kiri dia dekaya hati, kau kau ceri hati. 15 kia borak. Guana mahanje, guana je kamu suoi watu aje, hanu kom kom ke komiku. Guana mahkerja weh. Hakuan ada kaya ha, ikhlas tu kosai kuat, ikhlas tu weh. Argent-

0: 9 o'clock. Matam siki ke Maradona karang ke han Messi ya ho ya ho ingin nomor tiga ho ke ya kan kalau kahan orang kita akan salisto mau salah ama dua tu gom gom ke salah mama tak kara aku tak nak ke aku Cristiano Ronaldo tak nak ke Mbappe tak nak ke aku ati ho pasang ye so it gana mak beda ya ha. Ini pasal aku apa ikhlas aku agak Argentina aku kian aku cek. Boleh coba harus kau nak makan ada tak ikhlas kau ya ha? Nee jadi tu mungkin mana siapa tak ikhlas ha kau suci sih kat. Kau kau ho ya kau tak. Afrika ke boleh ikut hati anak ikan kau kau kau usah jauh tak ikhlas ha kau suci hek nee ki he. Kau yang jadi kau nak ikhlas ada tak ikhlas ha kau suka. Kau kau ho ya tak ikhlas ha. Afrika kolaborasi UIH tuan ada kan tuan sekarang. Nanti aku dah awak saya siap di kes UIH sekarang tuan kau yang Argentina kau saya kuat ini aku kau tak kau dah bangun dia aku hai kau nak kau mana kau yang I kau suka kau kolaborasi UIH nama I kau kau ini sejawat ni. Kau anda sunu tahu kau yang kita serat kau yang kau nak kau Kita sih, kalau yang terus kat sini baru korang kanu 15 sakut saya suah borat an kerana kukuat an kau dah kaya hangat kau iye kan kau dah bahar saya kau 17 sakut dah sistem si oh iwa dah bahar kanu Argentina kau saya kau dah ada kencing kau yang mahu tak sistem si kau kaya kuati 5 kau saya minat kita sih siapa ha kan kau kuat kita kuat terus nunu Argentina nunu Egypt.
1: Ya mungkin kencing pada selagi kau pada 6 minit terangga mungkin boleh tanya kau kau. Hei, kau antara macam mungkin kau rasa kau sungge. Aitap mungkin ibu latar ni aku kamu kau antara macam mungkin kau rasa kau sungge. Itu pun mungkin. Kita ni mungkin kau antara macam mungkin kau yang hari kau. Kem tu dah jalan agak ngasih no, macam mungkin kau rasa kau yang Mari kita kawan dari macam kau so bulat kau lagi, tanek kau ngek kau. Freki gang mak era kucau ke ejap kau ni kuna tanek. Mosala mana aku cakap boleh kau dari macam ngek kau kau. Kau akan ngek boleh tanggung hara aku kena dari macam ngek kau so mangge. Bulat kau ngek kau. Hari pas tu boleh terlepas tanggung kau mosala. Tiada boleh rohan nanti nak kau guna terlepas tanggung kau manggil tanggung kecik kaya kuang. Tiada kau terlepas tanggung kau pada kat tengku Martinus mana akal tua boleh kuang. Lain ikut lagi kuang terlepas tanggung kau kuat juga hingga. Argentina ingat terlepas tanggung kau. Yang mana apa sih nak kau ikut kau angkat sekarang ni? Aijat no hewan kalau ke pelit sahaja ni macam no gear kau kau. Cina ya kau itu angkat tuit kau angkat kau. Central yang kau nak kau angkat. Wan curi kau angkat cina macam ni. Kau kena boleh jangan faham kecik kau dari macam no gear kau kau. 24 kau angkat ni. Fernandez. Cina apa kau boleh jaga cengkau. Cengkau macam ni macam no gear kau kau. Kau mungkin boleh buat cina Ibrahim. Ambat tu kekuan tu deh, warna pelak kekuan nang warna kicau. Kalau kita mangge boleh blogat lewat cikgu, akan cina macam ni. Incau ngai boleh tanya macam gua mangge apa sih ngom kamu gua pun nak cikgu. Tukau mangge, Messi kekuan cikgu angge, Mosa lagi kekuan tanya macam ngge gua kuam. Cikgu Messi nuker cak boleh ayah siapa ke tuan mel, bapa kalau siapa tanya macam gua kuam, halang tak siapa ke kuan tanya. Cangung di kau kau mahu, makai dan aku aku Cristiano Ronaldo CR7 dengan ya dri kau yang pada cak apa sih aku terima cangung kau mungkin kasih kau kalau kau guna, nasi cangkau terima cangung kau Muhammad aku angke, amkat kaya kau, amkat kau angsurnya, cangkau kalau kau naik cene cuit cene. Cepat kan ikut nak terima baca mengukur agak sekali sungguh Argentina setai bola. Aku tu ingin terima baca mengukur. Offside kekuatan sekali. sigue Juan. Atroge Juan Fernández. Ne wana kancha na pala wotsa terbatsa ngolra chumanki no khe qage Juan. Hen akabu ge Juan terbatsa ngge kwako. Olan kago klawaga tsitsing tisa kanje china kang Juan su kango. Juan ge Juan terbatsa ngge kwako. Hama tera kucho. Hinchatwa ge kuli kuna tene. Hama chingwa na wana bula ge Juan. Ahora tú ir a pase. Danse y bula menye choca que cuatro batan un gol gol. Inhuar así bula. Chipayo que tú antes batan un gol gol. Okay. Martina. Chinga na una bula que cuatro un gol de bula. Chinga le ni cura tener batan un gol gol. Chinga un club con na. Kita una cuatro los la tener batan un gol gol. Ancora a che ciocca sei quella bola proprio c'è hai c'è una manche bola tanto da qua e qua te facciamo anche qua sulla da con lago qua che hai c'è poi in pole quella te facciamo qua manche centro l'ancani con e ancora una bola qui che ha con la plan ma tre cucciò la plan ma tre cucciò che qua ha trovato che qua 10 minuti di conta manche che da na 0-0 qua.
2: Guana hat der Teil seiner Dach hat es wie hier angehen bei der Hage dort der Tarik hat hat ihm hat getan hat aber haben Guana haben dort der Bahur Hursen hat aber Guana hat ist der Kommando sind immer am am dort der Tarik hat Guana hat da hat hat war einer egal den ja mach ja gut der hat vor hat nee gatsch ich so was ja so nach hat dann hat dann dann hat sie da ja kebite teu ka tsaka u ya khata wa khanna khir da ka ha ka su easy ki khui da se kha kha kwa anda se kere kere dia ma aga ana i gara bora e bo koma ama tu ma kan koma ke go she ke te khoi koma man ka tu yo ta ba khal da rat kha guri guri ko ki chi ya bora e ke bi na khoi te ke ke kha e da ko da ke kha he I got the crew at work, right? I got the crews, guy, I'm not that. Yeah, but then the question, can I get the red car? No, but then go out, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get the bag, get khana kaya kore aga ben do sinta ya khana te ho te kama un sata khana kwa ko ka to khana de seria ko de sina de kesu isi ka iko hakko khana de kawa ko ara na ko ta ki kara a ka anda ha ha e on na zara kana ko da ko de sina da ha kesu i he ama ta o si ku ya khata anda shin ko mu a be tam go ko bata ko de ko ya tsao shi kara ko ta sa shin do a ku ina da ba khana man kara mana ko hoat ga guri ya guri ko ma atte e bu ma u ba se kwa kai da ko gati mo se me a ba mo ha ki ja ka sa an tsai ka ko te ama gom ko ma ti ya te ima ku ko ya gom ku ya ko ya ima te kara ita ima do na ku hota anda ku on da to wi ti anda ku on te imaim akte ta hata ora ara be ke su iye te kanam ko te tar zakati ta khana si oi ta be der chen ka sa sun re ke te sa si ko ya ha ta ko e gwanam khan no no no no e ki kom kara kita tu s ka ma ta tri nga bora e hep te ka dar ge ka bora si tri a ha ta ai pa ka si na ko ha ei nda ke bina ko ya ha de ha ta ta sala ke za ku wat a ke ko ya da ngaw ni bura se te wa yam ka go ya ta ha nu ha ka ta u sai ko ando de ka ha ka ya ko kam de ka za ka ko ta a jan ki na ko na kana ta bahar san kar to ar he ki khaba khar de ha te rang ka ke bina kom to ba ka ka ke su is ka ha ke bisna bure. tsoka tsamgo go kwa ka tete go tsama mang ka kae ka tlhoro ka go fita heki e tla go tlo a ke tsho e re ke ka tla ka go go ya a lo a beta bana mi ya go tla go oka a ka ni go go ba kuisa a mang ka e ka ma tsus ka ga ki a ka go go go ki a go ya na go ri go ja go ka go tla tsam ki ya sa ya tsa ngare ke hama a ro ha ko ya be ka ko ya ya ya ha ko wa re be ke ko ya ka ya ya ha ko me si ma wa re be ka ya ya bana hata de o te ka ba ka zwi ka kana ha
1: ya man ke po lang hom kopo na ga tsi ga sunge kwa a itse tro wa nge kwa no to ke Argentina tene Ibrahim se zi number 2 he jo ke kwa mangke ka bunze po lang hom kopo na he get it shot there but some look like keep on one ke kwantere batsang ke go tla mo ke mo ke tana kwa kwa a tio ke a tsam tsang ke kwantere batsang go tla ka tsitso festival fa e khapte no ka ke kwantere batsang ke kwa kwa mangke e bola tro tro tro jala ho ka mo ke ke pat le ke kwang so bola kwang ho bola kwang ho tene ke kwang batsang ke kwa kwa mangke 1-0 ka tro tro batsang ke kwa kwang ho le kuna bola dutoko tsia ma tsine sinana Angu jabla da pasya de Paul Gonzalez kuna tena Rodriguez. Sasa na basa ngi kwa. Ati chabla ke kwa tena basa ngi kwa kwa manke. In chong na bla manke. Chabla ke lani kuna tena Muhammad Chinwana awana bula. Chula ke kwa tena ka sin kuma kuna tena Twitter wana. Atun ko ke kwa tena. Atro ke kwa tena basa ngi kwa kwa. Lani kuna. Langwa da kichot eh. Langwa da kichot eh kwa. Ma blama klaket na kokwa tsang spani chosi kan komo kwege kwanter batsang nge kokwa kwa bola dudu ga chia klas namo tege kwa kutya bola ro hanachi lai kwa tera batsang nge kwa yem hota tena nga bola mangke ka tsing komo kwe mo sal sing na sio chula kunna rafi ko chu bola play wana nge ye kwanter batsang nge kwa salak asika ya kasia ke kwa batsang nge kwa kwa mangke mutu kwa gunu thuda ne te soga tsenko ke truck ne kuna batsang ko kwa ga tsika sing Atlanta stadium kwa tsela ke kwa nge agent tene yeng ho ra pa jiba bola ke kwa tele batsang ngo kwa Mohammed ani chingana ma trike kwa ngo tsela ro khu tsika la bola ke kwa tele batsang ngo kwa tsika so ha bia so number 5 ana a wana bola mangke bola trike le ne kuna throw in ke kwa tele batsang ngo kwa ko mangke 17 minute ko so ke tena wani ke kwa tene ana ke quarter final mas pula market na kwakwa ke kwa antene friday kun kuna tene ke ni tene a ko ke kwa antene satra dan manke market na kwakwa francis morocco ke kwa charlan manke ngai chini re khaki ang telsim ke kwa antene batsa ngi kwakwa ke kya go chiwa free chong ya chong tene Argentina ai kan itane batsa ngi kwa kwa tshikase pula matla ke tane kwa kwa yandro tsuse no bafaim na tshula kuna tere batsa ngi kwa kwa ang hora apa si chat ang hora kuna tane central ang kane kuna ke Argentina tane ang hora tane apa ngi kwa tere batsa ngi kwa kwa poke kwa Martinez gana number 3 tuna ke kwa tere batsa ngi kwa kwa patim maga na bula tere batsang go go mangge bula ang hora kwa khome e kwa ntere batsang ge kwa kwa ang hora kwa khome ka sen sen rulen kare kuna pese tya bula da khuka tsang kuna tane a kan tsina ge kwa kwa kya kuna penalty ge kwa tane da mga ma chili go lang na ga tsga sen ga chila penalty Kalau nak tahu ke kuang cene, tenaga anghara cene kuat turun salak siwa cene, sekarang turun ke kuang bola, cula areng ngan cene ke kuang, refit cung ke kuang cene, kat sekarang de Alvarez. Tshaka kho akula sho tshole kona na manke penalty ya nxa tsere kho. Ikho antele watsa nge kho akora mkasa. Fidora Freeman asaka. So referee nga e chonge kho.
2: Nake ko hoya se ko ngindo e kwa te kwa nkwa kwa na mkhaxa kwa ke ga tike su i her no ntwe kwa tsa ya no e gome ha no baskopo se ka gara te kwa tsa ra ba ha no gome kwa nga ra ka anda se no nga o tsi di go kho ba te no go tsi ga ding tsi sa tino Messi anda se no ya ya te kwa tsa Messi ga ka ka se go go go kho ka komi ko go am a go khoba mo go ke tsu i he ke ke de ka khati ka ya no e go me hano baskopo se ka gara ta ka tsar ta ba hano go mkhoba nga re ka anda se no nga o tsi di go khoba ba teno go tsi ga ding tsi sa tino Messi anda se no ya ya te ya khata Messi ga ka ka se go go go khoba ka komi ko go am a go khoba mo go ke tsu i he ke ke de ka khati now chem gare tat Lionel Messi amanda suno thama wati gora go go ka ba kwe kwa kwe kwa tsu sa go ka ba kwe kwa khama a ke tsa go eta ba eta ka tamieti
1: Yo manke Messi Messi penalty ye kwantere. A sigla sun ki pla Mustafa gere kan katere batsa ngi kwa kwa. Pula pula go kwa ki kwa. Argentina kwa kruge kwantere batsa ngi kwa kwa banke. Yo lo katang hanga. Ye kwantere batsa ngi kwa kwa sigla sun.

0: kukuwa mato titema. Kukawana mbandela mtuwa tia mzena kunu chukwa tini mbandela mi oke. Ata kwa ni kumea tia sasele kumuwa na taiti ni chaka. Tak kon bandera mtu kawana chopra macam ya barhangan itu di tangkwe. Tak kau nak kon akan dah dim amu kacam sih tin akan cam sing am kanyuku. Kau ni ngah chopra kau cam ya ni dia kau tin kom ini cam karokat. Kamu cara kau kenu ngam kom kamu cara kau kenu tiki gue kau kat. Kuwa kaya, gua kaya, kau kaya kau ikut kau yo. Ada ti dia kau taman kau itu yang dia kau. Tin bandera mian kau kamu ama. Mhlabathi lo dakunika namhlanje ungayeka tinitimi ah ti khuwa gobe khome ti di dakheno khamashara ko tsane khome ti ki gwe tene e tane kho ni ki eno te iye go kunwe ke ma o he ah di hamba ka tenga ko o he ah khunkwe ke ngam ngam o wa te ma nga kho di khama ka ya ga nge u tsaka ta kho tsaka ta di khama ka ya ga na ko khane yise si di khama nga kho te ata ye tamanu ka piroro Ya ko chati ya tuya no ata ama ti kunwe ata te ko ti unje unwe kunim khoka ta go re no kuwa mati ya no kuwa mqenqe no ti data a ko ta ko ti khoma ko ne mngu mati ya ata ka ti ngam khom ka inqe no ti shwa bana go ta go ati qam qam tsena te u ga bana ta ko ma go be mdom mai domi ti nga he u he ga di ta ko ata me ya ko o ga ta mana nya inqe Tami matawa amati ya haja khiri khiri na chaya haja ndangi ti chao kana komia shi chaya tuka utim doma cha komsha utha cha koma gobema khuri dim doma ti cha na ka ngora ko hambere khwate ti awa ti khiri ti ndangi
1: kha khere ko tya tema tu didi tsau ka ti ngi matya tsane kwa ti ngi platform ti ngi doro pa ngwa kimbele tsuno Kalau time kita tu cuma tinggal nak kau ini je, ini dia kau kau ini tinggal kau jadi kampung kat ini, kau kau kau sistem kau kau kamu kat ini. Nanti ada hina kau tu kau kau kau hambe, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Sasa ku he, sasa ku he, kuwa oka dikhan oka tkwe kote, no te kute, mo ti mwa te mo shika no, te ngoma te sasa mga ma ta kote, te ta kote sasa mga ngoma te no ngantwana, mo no, kana kate be ngantakona, no te kate kate, ngantwana ka kono, achoro kono nga, achoro kono cha nga, hem tam di jeko, hem tam di jeko, cha kana kwa sasa mga kano, jwa ma cha kunga, Tak kena jual he, kaya kono. Jaga je, awak ni macam macam je. Tetap aku tiki karu kungkui ni. Kau beri kungkui. Nah, udah dia tekan tu sasa. Huyu aku am si tora aku anggota macam kungkui aku iya di dalam temu. Am kuri mati ngahama. Si tora mati tetap aku am ki. Tegi tetap. Nungi ma, ya aku te. Saya aku sasa mati ngoma ngoma ka. Jual ma, te jana kono kue nama jual ma te kungkui tuan ki. Tun takun, timuat, timuat, tamati kau ya tewe. Aku teki jago teh, takun kamu jago matengi bila nak kono mu. Anjay kita timuat, nanti kau tuat kau teki tinggu kau timuat. Tenau dia kau tungkat, nau dia saya tekan, aku kuyu kuah muka aku kudarukan minyak mu yang baca kuat je. Jangan nanti aku ke ada iya tati kau ya tewe. Mite we ngi ta ko si hanka ka wa te ka ta ye ta te ku ye te be ka ru nga ko ko nga be sa sa to na ka ta nda ta ka te a se re ka se re ka te ki se no ko ma qom a che wa te jo ro ko ka se se re ba se te ki ken ya ko no nga ku ri he che ma te qom ma te ta ku ri ki a ta be sa sa ma no ma ko ta no ta ko mqi ma ka ta ko te ta ku ri no nge ki ni kan dia ko ta sa sa ma na be cha no ma te ma ta ko no cha ka te be nga chi Saya sama rekod kan hekam, mak ayah cak cak nak kau jual mana kau hekam papa dia ke, teh, aku dia ada mungo teh, ini tinggur dia teh, tinggur dia teh, teh ini teh ayah kar teh ki tinggi fokus kau ikut, hehehe, awak tinggal dia teh.
1: Okay, kan kita dah gilingkan hekam, cara saya hekam, kerana aku tu beri dia hekam entah mana, ku kerat ayah kau aku.

0: Achtin Juli,
1: wah mandila ngangkama.
0: Hingga wisi siang kolin, hana mengangkama. Jika jika bunga tisatu ya tisatu tegeng lawa ngkiu kamu kecikhi. Tapi kan jua tisatu inga, amanita malilima wasi wasi stak amanita mala. Apa lenga aku cuma ngi hukaza kecikhi ngerti. Ya hewa hutung ajuna. Apa lenga aku cuma ngi ngkaya kita mandua. Jika Eka udah kangen ya, hari tu kau lagi, jika mandila ke yang tak kau, he jika hitam tu tu ayu ya. Amanita melilima, buat satu aku sama sista amanita, aku cuma lilima hana. Kaya orang aja kau ni kata, dan kau ya, ke gulik aja kau bunga, dan kau dia julo. Yang ke tapi lu misal kama, si kau jo, hengok dia si kau kau, sekolah ni.
2: Excuse